seluruh operator angkutan umum. Hingga 20 hari sejak perwali diberlakukan, Dinas Perhubungan Kota Bogor telah membekukan izin operasional 213 angkutan kota dari target 1.780 unit yang akan ditata. Pemerintah Kota Bogor juga mengimbau para pemilik angkot agar secara sukarela menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional sehingga proses penataan dapat berjalan lebih cepat. Beralih ke informasi lain, teman nomor 2, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada 4th Seoul World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan Seraf Naro Siregar pada nomor Daushu Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak diraih Eugenia Diva Widodo untuk Daushu Putri, Ahmad Gifari Fuais untuk Kiang Shu Putra, lalu ada Terence Cahyadi untuk Nanggun Putra, dan juga Dulian Putra, Seraf Siregar, Ahmad Gozali, dan Ahmad Gifari Fuais. 1 medali perunggu disumbangkan Ahmad Gifari Fuais dari nomor Jian Shu Putra setelah berhasil dan juga bersaing menghadapi atlet terbaik dunia. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Spadon Friday bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Masih banyak informasi-informasi lain yang mau saya bagi ya, untuk bikin kamu tetap up to date, tetap up to date di pagi hari ini. Udah jam 7 nih, teman Pro 2. Kira-kira punya aktivitas apa hari ini? Apapun aktivitasnya, saya doain lancar ya. Jangan lupa untuk tetap berpositif thinking pada setiap keadaan. Jangan lupa juga untuk menaburkan energi-energi positif ya kepada siapapun. Senyum, teman Pro 2, sapa, salam, asik. Udah kayak Pertamina tuh. Tapi kan itu hal baik ya. Karena katanya nih, dengan kita senyum ke orang lain aja nih, kita itu bisa happy. Terus kita juga bisa menularkan kebahagiaan juga ke orang lain. Karena saat kita senyum, hormon endorfin kita itu keluar, teman Pro 2. Gitu, jadi jangan pelit-pelit senyum ya saat kamu beraktivitas hari ini. Baiklah kalau begitu, teman Pro 2, sambil senyum-senyum kamu bakal dengerin lagu-lagu enak. Karena sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: Eh bro, lewat JPO aja yuk, biar gak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Teman Pro 2, dunia tenis Asia Tenggara ini sedang melihat kebangkitan, bukan kebangkitan lah ya, kelahiran seorang bintang muda asal Filipina, Teman Pro 2 ya. Jadi kemarin itu si bintang ini nih, asik si bintang ini, itu membuat heboh Wimbledon series Teman Pro 2 ya, karena umurnya masih muda, terus dia berhasil mengalahkan petenis yang rankingnya jauh di atasnya dia, dan dia berasal dari Asia Tenggara, yaitu dari negara Filipina. Namanya adalah Alexandra Alex Ayala yang semakin bersinar di panggung tenis dunia. Jadi petenis asal Filipina kelahiran 23 Mei 2005 ini menunjukkan perkembangan luar biasa nih sejak meniti karir junior ya. Bakatnya mulai menarik perhatian ketika bergabung dengan Akademi Rafael Nadal di Spanyol pada usia yang sangat muda. Dan di sanalah Ayala mengasah teknik, mental bertanding, serta kedisiplinan yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam perjalanan karir profesionalnya. Sorotan terbesar datang dari Wimbledon 2026 kemarin ya, di mana Ayala menciptakan sejarah setelah menumbangkan juara bertahan sekaligus mantan petenis nomor 1 dunia Iga Swiatek untuk melangkah ke babak 16 besar. Kemenangan ini menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen dan mengantarkannya sebagai petenis Filipina pertama yang mampu melaju sejauh itu di Wimbledon, walaupun harus kalah akhirnya di babak berikutnya. Cuman ya, ini udah jauh banget sih langkah dari si Alex Ayala ini, Teman Pro 2 ya. Mantep lah pokoknya. Kita lihat aja bagaimana karir Ayala ke depannya. Udah mah cantik, lucu lah dia, bukan cantik ya, lucu. Jago lagi main tenisnya. Aduh, betah ditonton deh pokoknya Teman Pro 2. Lights, camera, action.

0: Tom Pro 2 pernah dengar istilah digital detox nggak sih, Tom Pro 2? Jadi ya, di tengah derasnya arus informasi dan aktivitas digital yang semakin padat nih, makin banyak nih orang mulai mengambil jeda dari media sosial. Nah, fenomena ini dikenal sebagai digital detox. Dan ini menjadi tren baru nih, terutama di kalangan generasi muda dan juga pekerja yang merasa lelah dengan rutinitas dunia maya yang seolah nggak pernah berhenti. Jadi digital detox ini merupakan upaya seseorang untuk membatasi bahkan menghentikan sementara penggunaan media sosial maupun perangkat digital demi menjaga kesehatan mental, meningkatkan produktivitas, sampai membangun kembali keseimbangan hidup. Jadi langkah ini tuh gak berarti anti terhadap teknologi ya, Tom Pro 2 ya, tapi menggunakan teknologi secara lebih bijak dan juga terkontrol. Si sosial media ini kan memang nawarin banyak manfaat, mulai dari informasi, jaringan ya, sampai menjadi sarana hiburan. Tapi nih penggunaan yang berlebihan ternyata bisa memicu berbagai dampak negatif, kayak misalnya sulit berkonsentrasi, belum lagi gangguan tidur ya, kecemasan, sampai munculnya rasa takut tertinggal informasi atau FOMO atau fear of missing out. Nah, gak sedikit orang yang mengaku tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam cuman untuk menggulir layar ponsel. Aktivitas yang awalnya beberapa menit seringkali berubah menjadi kebiasaan yang mengurangi waktu istirahat, pekerjaan, bahkan interaksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Gitu. Nah, fenomena inilah yang mendorong semakin banyak orang mencoba melakukan digital detox. Bentuknya beragam ya, ada yang menetapkan waktu bebas gawai pada malam hari, menonaktifkan notifikasi media sosial, menghapus sementara aplikasi tertentu, sampai mengalokasikan satu hari dalam sepekan tanpa membuka medsos sama sekali. Gimana nih, kamu tertarik gak untuk ikutan digital detox, Tom Pro 2?
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tom Brodo, untuk kamu yang suka dengan film superhero, khususnya dari DC Universe ya, kabarnya nih DC Universe akan siap menghadirkan Batman baru lagi, Tom Brodo ya. Kita semua tahu karakter Batman telah dihidupkan oleh banyak aktor hebat, baik dalam versi live action maupun animasi. Bahkan nih, semesta DC Universe sebelumnya sempat menampilkan 3 Batman sekaligus, lewat Ben Affleck, Michael Keaton, dan juga George Clooney. Nah sekarang nih, giliran DC Studios bersiap memperkenalkan wajah baru untuk mengisi suara sang ksatria kegelapan dalam proyek teranyar mereka di tahun ini, tahun kedua ya. Menariknya nih, pemilihan aktor utama untuk proyek animasi ini membuat DC berhasil menyamai sebuah tren yang biasa dilakukan oleh rivalnya, itu Marvel. Jadi ya, aktor yang terpilih untuk mengisi suara Bruce Wayne dalam film animasi Batman Nightfall Part 1 adalah Anson Mount. Nama Mount tentu sudah tidak asing bagi para pecinta film aksi ilmiah dan juga adaptasi komik ya. Selain dikenal sebagai Kapten Christopher Pike dalam Star Trek, Mount juga adalah faktor yang memerankan karakter Black Bolt, yaitu pemimpin faksi Inhumans, baik di serial televisi Marvel maupun dalam film Doctor Strange di Multiverse of Madness gitu. Jadi lewat peran yang baru ini nih, Simon resmi mengikuti tren aktor Marvel yang menyeberang ke semesta DC untuk memerankan karakter ikonik. Wah, kita tunggu aja deh bagaimana aksi Simon ini dalam mengisi suara Bruce Wayne, teman Pro 2 ya.

Yes, teman berdua, mewakili kamu yang sedang merasakan galau pagi hari ini. Saya udah puterin lagunya Mahal ini dengan Melawan Restu ya. Nganterin kita ke jam 8 nih, sebentar lagi. Dan cuacanya sudah semakin cerah, teman berdua, untuk kamu yang hari ini punya waktu untuk sekedar berjemur atau ngejemur-jemur barang-barang kamu. Nah, mumpung cuacanya bagus nih, teman berdua ya, silahkan deh menjemur semua barang-barang kamu yang selama ini jarang-jarang kena matahari supaya tidak berjamur ya. Ya sudah kalau begitu. Anyway, teman berdua, untuk kamu nih yang sekarang butuh informasi-informasi terup to date ya, kamu bisa nih langsung mencari info-info penting dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai kabar lokal lewat website RRI di www.rri.co.id. Jadi kau bisa tuh mengakses semuanya langsung dari smartphone kamu ya. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Jadi tidak ada berita-berita hoax kalau misalnya di rri.co.id, teman berdua ya. Kalau misalnya kamu mau nyobain langsung aja tuh masuk ke websitenya RRI di rri.co.id. Ya wes lah kalau begitu. Sebentar lagi nih teman produa, saya mau puterin lagunya Bernadia dengan Laut Yang Tenang untuk kamu.

Tapi tenang dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Noah dengan Di Atas Normal. So, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Mas, Mas, ya, Mas mau pesan ya?
1: Iya Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak soalnya, aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya. Sa, kamu nggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh nggak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Ih, iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

Yes, nomor 2. Semoga yang kita takutkan itu hanya sekedar di mimpi ya, tidak menjadi kenyataan. Gitu kalau kata Bernadia di lagu Laut Yang Tenang ya. Sebelum saya kasih informasi ke kamu, saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta. Ada Mama Tatu yang lagi mendengarkan anaknya siaran, baru beres sarapan dengan teteh-teteh katanya. Teh Dina, Teh Ona, Teh Dini, Zara mungkin ada juga, Kang Uke. Wah, saya absen semuanya pokoknya ya. Semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa untuk berbahagia hari ini. Begitupun dengan kamu, Tom Bro 2 ya. Jangan lupa bahagia ya. Ya sudah, kalau begitu Tom Bro 2. Sekali lagi untuk mamaku tercinta, sehat-sehat ya, Maya. Semangat terus makannya. Oke deh, saya mau lanjutin kasih kamu informasi lainnya nih, teman Pro 2. Jadi nih, perang menjelajahi asteroid ini masih terjadi antara Cina dan juga Jepang. Jadi Cina sama Jepang ini lagi berlomba mendekati dua asteroid yang berbeda. Jadi wahana antariksa milik dua negara ini tiba di masing-masing asteroid, tujuannya hanya berselang 3 hari. China National Space Administration mengirim wahana antariksa Tianwen-2 untuk mengunjungi Kamo-Oalewa, asteroid yang disebut sebagai bulan kedua bumi. Teman Pro 2 ya. Jadi mereka ini sudah membagikan tuh foto-foto si asteroidnya tuh. Dia tuh kayak batu besar, kayak bulan, cuman bentuknya tuh gak bulat kayak bulan gitu loh, teman Pro 2 ya. Begitu. Terus ya, si Jepang juga gak mau kalah nih. Japan Aerospace Exploration Agency mengirimkan juga nih wahana antariksa Hayabusa 2 ke asteroid sepanjang 457 meter bernama Torifun. Dimana wahana ini tiba pada tanggal 5 Juli kemarin, teman Pro 2 ya. Sama, bentuknya hampir mirip dengan si asteroid yang difoto sama si Cina. Cuman yang ini tuh kayaknya lebih kecil, teman Pro 2 ya. Dan kebayang gak sih jaraknya itu dari bumi 99 juta kilometer. Jauh banget ya, teman Pro 2. Nah, mereka lagi pengen meneliti nih, si asteroid ini tuh apa sih sebenarnya, terus berbahaya apa enggak buat bumi kita. Gitu, namanya benda langit ya, teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kan unpredictable, suka tiba-tiba turun aja nih nanti. Nah, mudah-mudahan sih itu gak terjadi ya, kayak di film-film kan.

Cuma Pro 2 untuk kamu nih yang fashion enthusiast. Wah, salah satu teknik fashion yang bikin tampilan jadi lebih modis adalah layering. Tapi nih ketika cuaca sedang panas, teknik ini gak bisa jadi andalan nih. Gak jarang orang pun akhirnya kebingungan milih gaya berpakaian yang ringan dan nyaman di cuaca panas sambil tetap tampil modis. Nah, akhirnya saya cari-cari informasinya nih. Menurut Real Simple, para penata gaya ini membagikan sejumlah tren fashion yang dinilai paling relevan sepanjang 2026 dengan cuaca yang panas. Kayak misalnya nih, aksen warna merah. Nggak harus berupa pakaian ya, sentuhan warna merah justru lebih efektif kalau hadir sebagai aksesori, mulai dari sepatu, tas, ikat pinggang, sampai scarf kecil. Nah, aksen merah ini dinilai mampu mengubah tampilan sederhana menjadi lebih hidup. Pakar fashion karpet merah Melissa Rivers bilang, kalau misalnya sedikit sentuhan merah sudah cukup nih untuk membuat outfit klasik terasa baru tanpa terlihat berlebihan di tengah cuaca yang panas. Begitu teman Pro 2 ya. Atau bisa juga memakai warna-warna butter yellow. Butter yellow atau kuning mentega ini menjadi salah satu warna yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun ini. Nah, beda dengan kuning terang yang cenderung mencolok ya, butter yellow ini pas banget nih dipakai di cuaca yang sedang panas ya, karena dia nawarin nuansa yang lebih lembut sehingga mudah dipadukan dengan berbagai warna lain teman Pro 2. Terus ya, warna ini juga punya keunggulan karena cocok dikenakan oleh berbagai warna kulit gitu. Gimana nih, sudah siap belum nih kamu keluar rumah dengan salah satu item kamu yang berwarna merah atau warna butter yellow di tengah cuaca yang cerah? Wah, coba dong dicobain tuh warna-warna tadi biar kamu tampil lebih cantik dan lebih ganteng.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

That was coming from Ed Sheeran and Justin Bieber with I Don't Care, teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin tentang Justin Bieber nih, final Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan persaingan memperebutkan gelar juara dunia, tapi juga menghadirkan hiburan spektakuler untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di mana nanti di tanggal 19 Juli ya di Stadion MetLife New Jersey akan dimeriahkan juga oleh penampilan Justin Bieber. Waduh. Jadi Justin Bieber ini menjadi nama terbaru yang dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi acara, dan kehadirannya itu melengkapi deretan musisi kelas dunia yang akan tampil di panggung final Piala Dunia nanti ya. Karena ada sejumlah nama yang sudah dirilis nih oleh FIFA, kayak misalnya Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy sampai Gustavo Dudamel ya. Itu akan memeriahkan pertunjukannya nanti. Keseluruhan konsep acara dikurasi oleh Chris Martin, vokalis Coldplay yang dipercaya menjadi kayak semacam show director kali ya, untuk menghadirkan pertunjukan berkelas dunia. Gile, keren juga nih. Didirect sama si Chris Martin. Konsepnya ya. Nah, penyelenggara memastikan nih kalau misalnya pertunjukan musik itu akan berlangsung selama 11 menit dan durasi itu dipilih supaya tetap berikan hiburan tanpa membuat jeda pertandingan berlangsung terlalu lama. Jadi kayak Super Bowl gitu loh, teman Pro 2. Kalau sebelumnya kan enggak tuh. Final Piala Dunia ya udah gitu, begitu istirahat, pemainnya pada istirahat, kita cuma nontonin komentator ngomong gitu kan. Kalau sekarang ada pertunjukannya di tengah-tengah antara babak pertama dan babak kedua, teman Pro 2. Wah, seru juga nih.

Masih dengan Deli Tambunan nomor 2 ya. Tadi kan saya sempat kasih kamu rekomendasi itu tentang warna-warna yang cocok dipakai di musim panas atau di cuaca yang sedang panas. Terus tadi yang WhatsApp saya nih, ada Rianti yang katanya, "Bang Deli, lagi dong minta rekomendasi warna-warna yang cocok untuk dipakai saat lagi panas-panasan," katanya. Oke lah, karena request dari Rianti ini nih, saya kasih tahu ya, setelan monokrom itu pun menjadi salah satu yang direkomendasikan oleh para ahli fashion ya, untuk dipakai di cuaca yang sedang panas. Terus juga padu padan warna hitam ya, walaupun musim panas identik dengan warna-warna cerah, tapi nih pakar fashion bilang warna hitam itu tetap punya tempat sepanjang tahun. Jadi terlepas apa musim dan trennya ya, kuncinya adalah memadukannya dengan material dan warna yang tepat gitu. Kayak misalnya kamu pakai kaos hitam dipadukan dengan celana linen putih, atau mungkin rok berbahan katun ya, atau membawa tas anyaman, ini bisa menjadi contoh kombinasi yang tepat. Terus juga terasa ringan walaupun dikenakan saat cuaca panas gitu. Rianti, semoga bisa membantu kamu ya untuk bisa tampil oke di siang hari ini.

Lagu Dia dengan Nia ini nganterin kita menuju jam 9, memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu Tom Pro 2. Seperti biasa nih, saya mau ngingetin kalau jam 9 itu kita bakal bahas tema yang berkaitan sama budaya. Kira-kira topiknya apa sih pagi hari ini? Sabar dulu Tom Pro 2 ya. Nanti bakal saya share satu persatu. Terus saya juga pengen kamu gabung dengan topik kita hari ini tentang budaya. Nanti saya akan kasih kamu pertanyaan, jadi siap-siap jawab aja ya Tom Pro 2 ya. Bisa jawab lewat WhatsApp nanti, oke? Tapi sebelum kita mulai deh bahas tema dan juga topiknya, saya mau kasih dulu lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila yang bentar lagi bakal saya puterin, teman-teman.

Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Delantis dengan Lampu Merah. Jadi tetap di sini, temenin saya terus nih, tanggung tinggal 1 jam lagi teman Pro 2 ya. Di Spadown Friday bersama saya Deli Tambunan.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Yuk kita bahas nih tema kita hari ini tahun pro-2 tentang budaya ya. Jadi nih Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai sopan santun. Mulai dari cara kita nyapa orang yang lebih tua ya. Terus juga mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih sampai menghormati perbedaan pendapat. Semuanya itu menjadi bagian dari budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah cuman nih di era digital yang serba cepat ini nih, pola komunikasi juga mulai berubah ya. Interaksi melalui media sosial seringkali membuat kita lebih berani berkomentar tanpa memikirkan dampaknya. Nah di sisi lain nih, anak muda juga dituntut untuk tetap percaya diri dan mampu menyampaikan pendapat secara terbuka. Nah terus gimana cara menjaga budaya sopan santun tanpa kehilangan keberanian untuk berekspresi? Kita bakal bahas nih, tahun pro-2 ya. Jadi nih, sopan santun ini kan merupakan salah satu nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah nilai ini tuh tercermin dalam cara berbicara, bersikap, sampai menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Di berbagai daerah bahkan ya, bentuk sopan santun itu bisa berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dan juga saling menghormati. Masih ada pembahasan yang nanti bakal saya bahas sebelum saya kasih kamu pertanyaan tentang topiknya tahun pro-2 ya. Jadi jangan kemana-mana.

Make You Mine from Public, teman pro 2 ya. Lagu yang hits banget di masa-masa pandemi lalu. Jadi kalau misalnya dengerin lagu ini tuh kayak agak nyes gitu ya. Teman pro 2 ingat di masa-masa itu ada rasa sedih, ada rasa gimana ya. Waktu itu kan kita semua dibikin gelisah, dibikin resah gitu kan. Terus juga kita kehilangan orang-orang terdekat kita. Ya sudahlah. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu, teman pro 2 ya. Amin. Yuk kita bahas lagi tentang budaya kita nih. Tentang sopan santun yang menjadi budaya bangsa Indonesia. Jadi teman pro 2, ngomongin tentang sopan santun ya, media sosial itu memberikan ruang bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat. Tapi nih, kemudahan ini nih kalau saya lihat-lihat nih, ini juga menghadirkan tantangan ya, seperti komentar-komentar yang kasar, ujaran kebencian, sampai perundungan daring atau cyberbullying. Budaya sopan santun tetap diperlukan supaya kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi tindakan yang menyakiti orang lain. Nah, etika digital menjadi bagian penting dari budaya komunikasi di era modern ya. Dan anak muda saat ini tuh semakin aktif menyampaikan ide dan juga kritiknya, baik di lingkungan kampus, sekolah, atau lingkungan kerja, di sosial medianya ya. Sebetulnya kan hal ini merupakan perkembangan yang positif. Tapi nih, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang santun justru membuat pesan lebih mudah diterima. Jadi jangan cuma kritik, disampaikan juga dengan bahasa-bahasa yang baik sesuai dengan budaya kita, budaya sopan santun. Gitu, apalagi sampai ngerendahin ya. Saya suka lihat orang-orang yang suka merendahkan di media sosial tuh. Padahal perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan, teman pro 2. Nah, kalau menurut kamu nih, apa sih bentuk sopan santun yang mulai jarang dilakukan sama anak-anak muda saat ini? Tapi sebenarnya penting untuk tetap dipertahankan. Yuk, langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Jangan lupa kasih nama dan juga domisilinya, teman pro 2 ya, biar nanti kamu bisa eksis pada saat saya bacain jawaban dari kamu.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Kita bacain WhatsApp dari kamu yuk, Tom Pro 2. Jadi untuk kamu yang sudah kirimkan WhatsApp-nya nih tentang tema dan topik kita hari ini ya. Tadi kan saya sempat tanya sama kamu nih, kita kan lagi ngomongin tentang sopan santun. Menurut kamu apa bentuk sopan santun yang mulai jarang dilakukan sama anak muda saat ini, tapi sebenarnya penting? Yuk kita langsung bacain WhatsApp dari Fadli pertama di Bogor Barat. Menurut Fadli katanya ya, kebiasaan menyapa tetangga mulai berkurang, Del. Padahal itu hal sederhana yang bikin hubungan jadi akrab. Oke. Karena memang tetangga itu menjadi sosok yang penting ya bagi kita. Amit-amit kalau misalnya kita ada apa-apa di rumah tuh, biasanya tetangga duluan tuh yang bisa memberikan kita bantuan. Maka dari itu betul kata Fadli, menyapa tetangga itu tetap penting dilakukan ya. Thank you Fadli. Terus ada juga Nurul di Bogor Selatan. Nurul bilang, aku rasa mengucapkan terima kasih ke petugas atau pelayan masih sering dilupakan, padahal itu bentuk menghargai orang lain. Betul. Saya sering lihat tuh di resto-resto, di kafe-kafe ya, padahal kan gak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Nurul untuk masukannya ya, untuk masukannya, untuk jawabannya. Ada juga Kevin di Cilengsi. Kalau Kevin bilang, kalau di media sosial menurutku kita perlu lebih santun saat berkomentar walaupun pendapatnya berbeda. Ya, ini pun menjadi salah satu hal yang meresahkan saya. Kalau scroll-scroll media sosial, saya lihat komentar orang tuh ngeri-ngeri, sehingga ada juga rasa takut untuk ikutan bersuara ya kalau lagi ngomongin tentang topik tertentu, karena biasanya bentuknya bukan lagi perdebatan tapi serangan. Ya, begitu betul Kevin, terima kasih banyak ya. Terus terakhir deh ada Tiara di Cibinong. Kalau Tiara bilang, aku masih diajarin mencium tangan orang tua dan juga guru. Menurutku budaya itu tetap bagus untuk dipertahankan. Benar banget ya. Terima kasih banyak Tiara. Itu dia nomor 2 jawaban dari kamu ya. Macem-macem kan. Ternyata budaya sopan santun ini apapun poinnya harus tetap kita pertahankan nomor 2.

0: Baiklah teman pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Besok saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu di jam yang sama ya. Habis ini bakal ada Adam yang nemenin sampai dengan nanti malam.
1: Enggak dong.
0: Ya kirain lu teh semangat kan, siapa tahu ya. Sampai sore deh dia nemeninnya teman pro 2 ya. Oke lah kalau begitu, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Jumatnya yang cerah ini. Sampai ketemu lagi besok. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2? Selamat datang di Santai Siang barengan sama gue Adam. Kita bakal seru-seruan bareng tentunya teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan lo teman Pro 2. Jadi di Santai Siang seperti biasa, waktunya lo request lagu favorit lo sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Lo bisa request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari Peggy Go teman Pro 2 dengan Na Na Na It Goes Like. Enjoy.

Malu-malu tapi mau, teman bro dua. Ini kalau istilah Jepangnya tuh sundere, teman bro dua. Lo pernah denger gak? Kesannya kayak wibu banget ya gue. Enggak, ready yang wibu, teman bro dua. Kalau gue gak terlalu lah. Anyway, lanjut lagi teman bro dua, bacain, kita bacain requestan yang udah masuk nih. Ada dari Tia di Ciomas, teman bro dua, yang mau request lagu Kau dari Bilal Indrajaya. Tadi pas lagi di jalan tiba-tiba keinget lagu ini, padahal udah lumayan lama gak denger katanya. Semoga siang ini bisa diputar, siapa tahu ada yang lagi kangen lagu ini juga gitu. Terus ada juga dari Yoga di Parung Bogor, teman bro dua, yang bilang boleh request You'll Be In My Heart gak? Lagu ini selalu bisa bikin aku berhenti sebentar dari aktivitas buat ngedengerin sampai selesai gitu. Penasaran aja katanya, masih banyak gak yang suka sama lagu ini? Banyak dong tentunya, teman pro 2. Kalau You'll Be In My Heart sih banyak ya menurut gua. Oke, langsung aja kita dengerin teman pro 2. Ini dia Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Brodio FM, teman terbaik kamu. Teman Brodio, kita lanjutin lagi bacain requestan dan muterin tentunya lagu-lagu pilihan teman Brodio. Kali ini ada dari Adi nih. Katanya, halo kak, Adi di Sentul kak, mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau ya. Semangat siarannya kak, semangat yang kerja besok weekend. Terima kasih kak, jangan lupa minum. Siap, jangan lupa minum, betul, minum kopi kan di maksudnya. Iya gak sih? Anyway, terima kasih banyak udah disemangatin, bener. Tahu aja besok gue kerja gitu, minggu juga kerja. Kayak kerja terus, kapan liburnya? Anyway, lanjut lagi, ada requestan dari Naufal di Ciawi. Katanya mau request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawari. Tadi nyusun playlist buat didengerin pas kerja, sadar kalau lagu ini belum masuk. Jadi sekalian pengen dengerin di Pro 2 aja katanya. Oke, siap. Kalau gitu langsung aja kita puterin dulu yang Teh Hijau dari Tulus, spesial buat Adi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita lanjutin lagi bacain dan dengarkan requestan teman Produ nih. Ada dari siapa nih? Dari Aurel di Bogor Barat yang bilang boleh request Easy Lover enggak, Kak? Dari Miley Cyrus gitu. Lagi pengen denger lagu yang bikin mood tetap naik di tengah aktivitas. Dan semoga teman-teman Produ juga ikut menikmati lagunya. Salam buat semuanya. Terima kasih udah request, Kak Aurel. Nanti kita puterin lagunya. Terus ada lagi requestan dari Rizky di Bojonggede yang mau request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Teman aku baru aja nyaranin lagu ini minggu lalu dan ternyata langsung cocok di kuping katanya. Sama kalau itu gue juga, lagunya Bernadia semuanya sih cocok di kuping gitu. Sama Bernadianya juga cocok di mata, di pandangan. Aduh. Oke deh teman Produ, buat lo yang belum request bisa langsung request di 0811111522 teman Produ. Masih ditunggu sampai dengan jam 1, walaupun nanti di jam 12 kita bakal break sejenak teman Produ untuk mendengarkan siaran langsung sholat Jumat. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin dulu Easy Lovers dari Miley Cyrus.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, sejumlah anggota Parlemen Eropa mendesak investigasi terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino terkait keputusan pencabutan saksi larangan bermain untuk striker Amerika Serikat Volarin Balogun. Desakan itu muncul setelah Balogun tetap diizinkan tampil pada laga babak ke-16 besar meski sebelumnya menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Para legislator Eropa mempertanyakan kemungkinan adanya pengaruh politik dalam keputusan tersebut. Menyusul pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat berbicara dengan Gianni mengenai kasus Balogun. Sementara itu, FIFA menegaskan pencabutan sanksi itu diputuskan oleh Komite Disiplin Independen dan membantah adanya intervensi dari pihak luar. Kita lanjut ke informasi lainnya, teman Pro 2. Final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan sejarah baru dengan menggelar halftime show untuk pertama kalinya. FIFA mengumumkan Justin Bieber bergabung bersama BTS, Shakira, dan Madonna sebagai penampil utama dalam pertunjukan yang akan berlangsung pada laga final 19 Juli mendatang. Selain menjadi hiburan di partai puncak Piala Dunia, halftime show ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara. Pertunjukan ini diproyeksi akan menjadi salah satu momen hiburan terbesar dalam sejarah sepak bola Piala Dunia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Dimas di Sukaraja, teman Prodi, yang bilang mau request Pergilah Kasih versinya Raim Laude. Belakangan ini lagi suka dengerin lagu-lagu lama yang dibawain dengan nuansa baru katanya. Dan versi ini jadi salah satu favoritnya si Dimas, teman Prodi. Semoga bisa diputar siang ini, amin. Bisa dong, tentunya. Dan buat lo yang belum request, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Siapa tahu lagu favorit lo bisa jadi lagu favoritnya teman Pro 2 juga, teman Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gue mau nanya dong, lo kapan terakhir kali melihat telepon umum yang masih berfungsi, yang ada di Bogor lah, let's say gitu, teman Produ. Kapan, teman Produ? Kayak udah lama banget ya. Telepon umum tuh udah hampir punah gak sih kalau di Indonesia gitu. Tapi beda nih kalau di Jepang. Jepang tuh masih mempertahankan puluhan ribu telepon umum sebagai infrastruktur darurat untuk menghadapi bencana, khususnya gempa bumi gitu. Jadi lo bisa secepatnya menggunakan telepon pada saat gempa bumi terjadi gitu, teman Pro 2. Tapi kalau dilihat sekarang ya, teman Pro 2, di era dimana semua orang tuh pasti pegang HP, hampir semua orang itu menggenggam handphone di tubuhnya lah gitu, ada di dia gitu, teman Pro 2, bawa handphone kemana-mana, sampai ke kamar mandi lo mau pup juga bawa handphone kan. Nah, masih relevan gak nih, teman Pro 2, untuk mempertahankan si telepon umum ini? Gimana menurut lo, teman Pro 2? Anyway, kita bacain dulu requestan yang udah masuk nih. Ada satu requestan dari Kak Cynthia, katanya mau dengerin lagunya BTS yang Life Goes On. Langsung aja kita dengerin, teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung salat Jumat, teman Pro 2. Kita akan gabung ke Pro 1 RRI Bogor ya, untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat. Oleh karena itu, teman Pro 2, jam requestnya bakal kita pause sejenak, teman Pro 2. Kita rehat sejenak, gue juga mau Jumatan soalnya ya. Oke deh, kalau gitu gue bacain dan puterin lagu requestan lo yang terakhir nih. Gue bacain sebelum kita rehat sejenak, teman Pro 2. Ada dari siapa nih? Ada dari Rehan yang katanya pengen dengerin lagunya Naikila dan featuring Tensi dan Jamesy yang Kasih Aba-Aba. Oke deh, langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia Kasih Aba-Aba dari Naikila.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor, kita akan coba untuk bergabung mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini dari Masjid Ar-Rahmat di Jalan Ahmad Sobana nomor 43 RT 3 RW 2 Tegal Gundil Bogor Utara Kota Bogor, dan yang bertindak selaku imam yaitu Ustadz Zamzam Muhajir SPDI, begitupun selaku khotib, dan untuk muazin Muhammad Yasin.

ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua untuk bersama-sama duduk, bersama-sama akan melaksanakan sholat Jum'ah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, di saat barangkali sebagian muslim lupa terhadap kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehariban alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Hadirin yang berbahagia, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, bukan hanya dengan ucapan, tapi disertai dengan perbuatan. Sebagai seorang yang beriman, percayalah dan yakinilah bahwa bekal takwa adalah sebaik-baiknya bekal hidup kita di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan sedikit tema tentang bahagia di usia senja. Refleksi atau muhasabah terhadap diri kita kalau berkaitan dengan bahagia itu relatif jamaah semuanya. Ada yang mengatakan bahagia itu mendapatkan harta. Ada yang mengatakan bahagia itu mendapatkan jabatan. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini memang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, adalah untuk majra'atul akhirah, untuk ladang hidup kita di akhirat kelak. Kita harus meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Para ulama menyampaikan kapankah kita akan memasuki usia senja. Hadirin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanatan." Sesungguhnya keumuman umur umatku adalah di antara 60 sampai dengan 70, lebih dari 70 itu sangat jarang. Awal usia senja sebenarnya jamaah sekalian di awal usia 40 tahun. Kenapa para ulama menyampaikan usia 40 tahun adalah awal usia senja? Karena usia 40 merupakan usia kematangan dalam kegiatan ibadah kepada Allah, kematangan dalam mencari rezeki dan sebagainya.

Nah, mulailah di situ sebenarnya kita harus mempersiapkan diri. Walaupun mungkin di dalam kajian fikih itu dimulai dari awal balig kita beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tips atau cara bagaimana kita agar bahagia di usia senja. Yang pertama adalah konsentrasi dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aktivitas, dalam kegiatan kerja ataupun ketika sudah tidak bekerja. Kalau fokus kepada Allah, dunia seperti penglihatannya, tapi dalam kajian akhirat itu berpahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syukuri dan terima takdir yang Allah berikan kepada kita. Sekuat apapun kita berusia 60, 50, 40 tahun, tidak mungkin kembali kepada usia muda. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri Allah memberikan usia lebih kepada kita untuk taat kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu memperbaiki hubungan persaudaraan sesama muslim. Dirasa atau tidak, diakui atau tidak, hubungan sosial ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, atadruna minal muflis, apakah engkau tahu tentang muflis, orang yang rugi, orang yang ternyata dalam kehidupan di dunianya yaitu beribadah kepada Allah, berzakat dan sebagainya, tapi ada dosa yang tidak dirasa, yaitu dosa terhadap sesama, berkata yang tidak baik, menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita tidak akan bahagia di usia senja. Kadang-kadang kita bertanya di ujung usia senja, hidup kita dengan siapa? Dengan anak kita kah? Dengan anak cucu kita atau saudara kita? Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah perbaiki kesehatan kita, jaga kesehatan kita. Jangan kita mengkonsumsi sesuatu yang madarat untuk tubuh kita. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang kita beri, yang kita dapatkan dari Allah pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Haizam dalam kitabnya Hilyatul Aula, dikutip dalam kitab Hilyatul Aula, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallah fahiya baliyatun. Hakikatnya sebuah nikmat yang Allah berikan, bertambahnya nikmat, harta, jabatan dan sebagainya, tapi la tuqarribu ilallah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah ujian baliyatun. Mudah-mudahan di ujung usia kita senja ini kita dapat terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

innallaha wa sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawu wa'tadilu mohon dirapatkan dan luruskan shafnya. Assalatu jami'ah rahimah.

الحمد لله رب العالمين.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue balik lagi nih setelah tadi rangkaian siaran langsung sholat Jumat ya teman Pro 2. Dan juga sekaligus buat waktu untuk kita beristirahat sejenak gitu di tengah aktivitas kita yang mungkin masih padat nih menjelang akhir pekan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada kabar dari Kylian Mbappe teman Pro 2 yang kembali mencatatkan rekor unik di Piala Dunia 2026 waktu tampil membela Prancis pada laga perempat final melawan Maroko teman Pro 2. Pertandingan itu menjadi penampilan ke-20-nya Mbappe nih di ajang Piala Dunia waktu umurnya baru aja 27 tahun 201 hari dan memecahkan rekor sebelumnya yang dimiliki sama Ladislau Zemuda teman berdua. Dan selain itu, Mbappe juga menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia di bawah pelatih yang sama, yaitu Didier Deschamps teman berdua. Dia juga mencatatkan 10 kontribusi gol dan asis lewat 2 edisi Piala Dunia yang berbeda sekaligus. Sekaligus mempertegas statusnya sebagai top skor sepanjang masa timnas Perancis dengan koleksi 63 gol. Banyak banget ya teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Radio FM teman-teman baik kamu, kalau tadi kita udah ngebahas soal Mbappe, kalau yang sekarang ada The God teman-teman berdua, Lionel Messi nih, yang masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dengan koleksi 21 gol teman-teman berdua. Dan catatan itu membuat kapten timnas Argentina ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama Miroslav Klose teman-teman berdua dengan 16 gol. Dari total 21 gol itu 8 diantaranya dicetak Messi di Piala Dunia yang saat ini teman-teman berdua 2026 gitu. Sementara itu Mbappe berada di posisi kedua dengan skor 20 gol dan masih berpeluang menambah koleksinya. Nih tipis-tipis nih teman-teman berdua, 20-21 gitu. Baik Messi maupun Mbappe masih punya kesempatan memperbaiki catatan gol mereka seiring langkah Argentina dan Perancis yang terus berlanjut di Piala Dunia 2026. Walaupun teman-teman berdua kayaknya Piala Dunia kali ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya Messi ya teman-teman berdua. Jadi sooner or later bakal di

klub sih menurut gue sama si Mbappe, ya gak sih teman berdua? Gimana menurut lo teman berdua, apakah Messi masih mungkin main di Piala Dunia periode berikutnya teman berdua?

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: Lagupedia. Lagu Ada-Ada Aja dari Isyana Saraswati yang dirilis pada tahun 2023 punya kisah unik sejak sebelum diperkenalkan ke publik. Lagu ini pertama kali ia bawakan dalam konser The Fourth Album Showcase Live on Tour di Gedung SMI Kota Semarang. Di hadapan para penggemarnya, Isyana bercerita bahwa proses terciptanya lagu ini sama uniknya dengan judulnya. Biasanya, Isyana menciptakan lagu dari chord dan juga melodi, baru kemudian merangkai lirik. Namun untuk lagu Ada-Ada Aja, semuanya justru dimulai dari lirik. Inspirasi itu muncul di momen yang tidak terduga saat ia sedang dipijat di Bali. Ia sempat panik takut lupa baris lirik yang tiba-tiba terlintas, sampai akhirnya meminta pijatan dihentikan lebih cepat agar bisa menghafal dan menuliskannya di ponsel. Dari cerita ini, makna lagunya semakin terasa. Sebuah potret tentang hal-hal kecil dalam hidup atau hubungan yang kadang bikin heran, tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalani sampai jadi rezeki.
2: Teman terbaik kamu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Setelah kemarin Erling Haaland berhasil ngalahin Brazil, teman Bro 2, bukan Erling Haaland, sorry, Norwegia maksudnya, Brazil mengalahkan Brazil ya. Ini si Haaland nih jadi momok buat timnas Inggris yang sebentar lagi akan menghadapi timnas timnas Erling Haaland ya, teman Bro 2, Norwegia tentunya. Dan katanya nih, teman Bro 2, jelang laga semifinal Piala Dunia 2026 ya, bek Inggris Mark Guehi katanya udah mengatakan timnya udah menghormati kualitas Haaland, namun tidak akan hanya fokus menghentikan satu pemain gitu. Gue ini menilai Norwegia memiliki banyak pemain berkualitas yang juga harus diwaspadai. Karena itu Inggris mempersiapkan diri menghadapi kekuatan tim secara keseluruhan demi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Ini kalau di Mobile Legends namanya respect band, teman berdua. Ya gak sih? Lu pernah gak ngeliat kayak misalnya siapa nih yang jagoannya ini, ya udah kita ban aja karena dia jago mainnya, bukan karena hero-nya meta, teman Bro 2. Nah, ini yang dilakukan Inggris ke Haaland, teman Bro 2. Tapi kalau menurut gue memang harus di ban si Haaland, harus di nerf.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang. Lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kalau lu lagi bete, sebel, kesel sama fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang menurut lu kuring, teman Pro 2 gak sampai ekspektasi lo, teman Pro 2, lo bisa banget nih sekarang mengadukan, mempertanyakan, mengeluhkan semuanya ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2, dimana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan aduan yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya segera, teman Pro 2. Lo bisa WhatsApp langsung ke WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-831-2450, teman Pro 2. Dan Halo RRI akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Gitu, jadi sekarang gak perlu bingung lagi, gak perlu pusing-pusing sendiri lagi, langsung aja aduin semuanya ke Halo RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar dari Win-Win nih. Teman Pro 2 yang resmi mengakhiri perjalanannya bersama dengan NCT, teman Pro 2. Dan di setelah hampir satu dekade gitu berkarir bersama NCT dan SM Entertainment, teman Pro 2, pengumuman tersebut disampaikan langsung sama si SM Entertainment-nya pada hari Rabu kemarin, 8 Juli, teman Pro 2. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak eksklusif yang berlaku sampai dengan 9 Juli, teman Pro 2. Dan melalui surat yang dibagikan kepada fansnya, Win-Win menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang udah dia terima bersama NCT 127 pada 2016 hingga aktif di WayV juga, teman Bro 2. Ia juga mengungkapkan akan terus melangkah dan membuka babak baru dalam perjalanan karirnya gitu, teman Bro 2. Ya, kita doain aja semoga Win-Win mendapatkan yang terbaik ya di perjalanan karirnya gitu, teman Bro 2, apapun pilihan yang dia ambil. Lo sebagai fansnya gimana nih, teman Bro 2? Merespon hal ini, apakah lo kecewa, apakah lo akan tetap mendukung apapun pilihan yang diambil gitu, teman Bro 2? Coba kasih tau gue di 0811 111 5322.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis microcar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Baik, kamu teman Pro2 ada kabar dari Leo Draginting dan Amora Lemos nih yang dipercaya membawakan original soundtrack film Moana versi live action dalam bahasa Indonesia yang berjudul Sepanjang Jalan teman Pro2. Dan Leo Dra nih bilang kalau dia happy banget teman Pro2 bisa kembali terlibat dalam proyek Disney setelah sebelumnya mengisi soundtrack film Wish gitu. Sementara bagi Amora, proyek ini menjadi pengalaman pertamanya mengisi lagu untuk film Disney teman Pro2. Dan Leo Dra bilang kalau proses rekaman lagu itu berlangsung lancar karena dia dan Amora sudah saling mengenal gitu. Jadi udah kebangun chemistry-nya duluan teman Pro2. Dan keduanya berharap kalau lagu ini bisa menemani penonton menikmati petualangan Moana versi live action sekaligus memberikan pengalaman yang berkesan bagi penggemar Disney teman Pro2.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau ngomongin soal update informasi yang makin kesini tuh makin jadi kebutuhan ya teman Prodio. Lo tetap harus hati-hati teman Prodio dari sumber informasi yang lo dapetin gitu. Karena memang sekarang tuh makin gampang, semua-semua tuh serba ada gitu. Tapi ada juga yang bohong teman Prodio. Berita hoax tuh juga makin cepet menyebarnya teman Prodio. Itu kenapa lo harus pastiin kalau sumber yang lo ambil, yang lo baca itu sumber yang terpercaya teman Prodio. Dan sekarang nih teman Prodio, lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.co.id. Di sana lo bisa dapetin semuanya hanya dalam satu genggaman aja teman Prodio. Dari smartphone lo aja, enggak perlu ribet, tinggal buka aja rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo teman berdua. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya. Buruan deh cek sekarang kata gue.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, gak kerasa banget kita udah di 10 menit terakhir perjumpaan kita, teman Produa. So, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat lo yang dari tadi udah stay tune di Produa FM. Buat lo yang udah request, terima kasih banyak. Tadi ada beberapa, ada Kak Adi juga. Terus ada Kak, siapa ya tadi nama-namanya itu? Ada banyak lah pokoknya yang udah request di Santai Siang edisi kali ini, teman Produa. Gue ucapin terima kasih banyak buat lo semua, teman Produa. Dan kita akan jumpa lagi besok, teman Produa, di jam yang sama. Dari mulai jam 10 sampai dengan jam 3, teman Produa. Oke deh, kalau gitu satu lagu terakhir penutup perjumpaan kita, teman Produa. Ada Hacu dari Salma Salsabil. Bye-bye, teman Produa.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Rasa-rasanya sih kayaknya aku udah lama ya gak nemenin kamu, hampir seminggu. Bukan cuma kamu aja yang lagi libur panjang teman Pro 2, tapi libur aku sudah berakhir sekarang. Kalau kamu mungkin masih ada weekend ini ya, sebelum nantinya mulai kembali beraktivitas seperti biasa, masuk ke sekolah baru. Itu hari Senin ya kebanyakan ya, yang baru masuk tanggal 13 nanti. Mungkin ini adalah weekend terakhir dimana kamu antara lagi excited mau masuk ke jenjang yang baru gitu ya. Entah kamu masuk SMP atau masuk SMA, masuk sekolah baru. Penasaran sama teman-teman barunya nantinya akan kayak apa. Nah sekarang tuh lagi dipersiapkan semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat teman Pro 2, dari buku-buku pelajaran kah atau seragam dan segala macam perintilannya. Seru banget memang ya kalau ngomongin mau masuk ke jenjang pendidikan yang baru. Tapi ceritanya nanti-nanti aja kali ya, kalau kamu udah mulai masuk sekolah. Aku penasaran juga sih. Anyway, sekarang aku balik lagi nemenin kamu di Sore Ceria seperti biasa sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

siapkan untuk masuk sekolah gitu ya, di saat-saat menikmati hari terakhir libur kamu. Mungkin kamu sempat scrolling media sosial juga. Penasaran, algoritma kamu masuk gak sih soal berita yang lagi rame juga di media sosial ya? Belakangan ini banyak banget kasus korupsi yang sudah mulai terungkap. Sebenarnya di satu sisi bikin kita kayak apalagi nih gitu ya, tapi di sisi lain it's a good news gak sih kalau kasus korupsi bisa terungkap pada akhirnya, iya gak? Yang pasti dari kasus yang terbaru ini, pemerintah menghormati banget proses hukum yang dilakukan sama tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Polri. Dan kepolisian memang sudah menggeledah 12 titik terkait penanganan kasus dugaan perkara korupsi pemadaman listrik atau blackout PT PLN dan juga anak usaha Krakatau Steel Manpro 2. Ini juga sempat ramai di media sosial beberapa hari terakhir gitu ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak semua pihak agar mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak harus menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Juru bicara presiden tersebut menegaskan kalau Presiden Prabowo punya komitmen dalam pemberantasan korupsi Manpro 2, dan kepala negara sering juga mengingatkan agar jajaran pemerintah, terutama para aparatur negara, untuk terus berbenah dan menegakkan hukum secara profesional. Kalau menurut kamu gimana?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

menyematkan label 8B Audio di judulnya. Gak sedikit juga yang menambahkan imbauan untuk menggunakan headphone biar kamu bisa merasakan sensasi mendengarkan yang maksimal gitu experience-nya. Ini adalah sebuah tren baru yang membuat banyak orang penasaran karena lagu yang sudah akrab di telinga tiba-tiba kedengarannya berbeda gitu ya. Seolah-olah suaranya tuh bergerak mengelilingi kepala dan menghadirkan pengalaman kayak lagi ada di tengah-tengah konser. Walaupun kedengarannya kayak canggih banget nih 8B Audio gitu ya. Sebenarnya ini tuh bukan teknologi yang membuat suara jadi punya 8 dimensi gitu, enggak. Kalau menurut soundstripe.com, 8D Audio ini adalah efek yang ditambahin pada rekaman stereo, jadi menciptakan ilusi suara yang seolah-olah kayak bergerak dari berbagai arah di sekitar kita yang dengerin. Penamaan 8D sendiri merupakan istilah populer untuk menggambarkan pengalaman audio yang lebih imersif gitu, jadi bukan istilah teknis dalam dunia rekaman suara. Efeknya dihasilkan lewat proses penyuntingan audio, jadi menggabungkan beberapa teknik, ada panning, equalization, reverb, dan echo. Dan teknik panning ini membuat suara jadi kayak berpindah-pindah dari telinga kiri ke kanan, sementara efek lainnya menciptakan kesan ruang yang lebih luas lagi. Dan ini juga sebenarnya bukan satu hal yang baru-baru banget gitu ya, karena dari beberapa lagu yang pernah kita denger gitu ya, beberapa tahun belakangan juga, kalau kamu notice mendengarkan lagu pakai earphone itu kadang-kadang ada sound yang memang hanya keluar di telinga kiri atau hanya keluar di telinga kanan. Tapi walaupun sesederhana itu gitu ya, dalam proses editing atau penyuntingan ini memang disengaja nampak ya, karena bisa memberikan efek yang kayak apa ya, bikin lagu tersebut yang kedengarannya kayaknya biasa aja kalau nggak digituin tapi jadi spesial gitu, iya nggak sih? Nah, kalau menurut kamu gimana teman berdua dengan pengalaman atau penambahan dari teknik penyuntingan stereo 8D Audio ini? Kamu lebih suka yang biasa-biasa aja atau ini benar-benar memberikan pengalaman yang lebih seru saat dengerin musik? Kalau aku sih suka banget ya.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis, sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

Ada kabar yang membanggakan nih, datang dari seniman asal Indonesia, Yesio namanya. Untuk pertama kalinya nih teman Pro 2, dia menghadirkan sebuah inflatable artwork judulnya Daydreamer yang sekarang dipamerkan di kawasan tepi laut Brussels, Belgia dalam rangka Summer Wonders ya. Bagi dirinya, Daydreamer ini adalah proyek impiannya dia yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun hanya ada di dalam buku sketsa gitu ya. Yang namanya mimpi memang gak boleh nanggung-nanggung ya, harus setinggi-tingginya. Dan walaupun yang namanya mimpi itu gak segera terwujud, terwujudnya baru beberapa tahun, bertahun-tahun kemudian, tapi hasil kerja keras dari mimpi yang harus dilakukan ya tentunya ya. Gak cuma mimpi aja, dari mimpi ada follow up-nya gitu teman Pro 2. Akhirnya jadi nyata teman Pro 2, ada instalasi yang ukurannya besar menggambarkan sosok yang duduk mengamati kehidupan di sekitarnya, mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak ketika melihat artwork ini. Bisa bikin kita berimajinasi juga, bisa menikmati momen juga. Karya Daydreamer ini bisa dikunjungi di Zomerkai di Brussels mulai dari tanggal 2 sampai 19 Juli teman Pro 2. Kehadirannya jadi pencapaian baru nih, sekaligus membawa nama Indonesia

Pierluigi Collina menegaskan keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir telah sesuai aturan. Ia memastikan seluruh keputusan yang diambil wasit Francois telah melalui prosedur pertandingan sesuai ketentuan yang berlaku. Perdebatan pertandingan tersebut mencuat setelah gol kedua Mesir dianulir dan dua permintaan penalti tidak dikabulkan wasit. Namun ia menilai seluruh keputusan di lapangan telah didasarkan pada penilaian objektif dan aturan permainan sepak bola.

Final Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya akan menyajikan persaingan memperebutkan gelar juara dunia, tetapi juga menghadirkan hiburan spektakuler untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen. Pertandingan puncak yang digelar pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife New Jersey akan dimeriahkan dengan pertunjukan paruh waktu atau halftime show. Justin Bieber menjadi nama terbaru yang dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi acara. Kehadirannya melengkapi deretan musisi kelas dunia yang akan tampil di panggung tersebut. Sejumlah bintang internasional seperti Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy hingga Gustavo Dudamel dijadwalkan ikut memeriahkan pertunjukan.

terdampak di kawasan yang masih terendam air. Operasi evakuasi juga bahkan diperluas untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sulit diakses akibat banjir. Dan wilayah Huangqi ini jadi salah satu

besar gitu ya, karena nampaknya sih belum ada tanda-tanda akan surut gitu teman Pro 2. Dan selain meredam pemukiman, banjir juga menyebabkan puluhan sungai itu jadi meluap dari kapasitas normalnya. Inilah yang memperburuk situasi karena aliran air tuh bergerak dengan cepat dan membawa material lumpur juga. Otomatis sektor pertanian juga ikut merasakan dampak serius setelah ribuan hektar lahan terendam air gitu ya. Otomatis di area pertanian ada kerusakan yang diperkirakan akan mempengaruhi hasil panen di wilayah itu dalam beberapa

yang buat NCTzen ya, yang kayaknya banyak dapetin kabar baru di momen 10 tahun debut mereka comeback, dan rasanya ini bisa jadi apa ya, kayak pengingat gitu ya

Dan yang bikin senangnya lagi adalah Jakarta jadi salah satu kota yang akan didatangi sama NCT di comebacknya mereka Teman Pro 2. Dan semoga comeback kali ini jadi awal dari lebih banyak lagi ya karya, terus juga momen spesial dan lebih banyak

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

panasnya, ada satu daerah yang sepertinya nggak kayak di Indonesia gitu. Karena suhu di sana pagi ini aja minus 6 derajat Celcius. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau kamu pengen dapetin suhu seadem itu. Di Indonesia juga ada, tempatnya ada di Dieng, teman Pro 2 ya. Di kawasan Dieng, Jawa Tengah, justru banyak bikin orang sekarang lagi kedinginan. Bahkan sayuran, tanaman, semuanya jadi es batu gitu ya. Walaupun memang bukan yang kayak salju-salju es serut gitu ya. Lebih kayak es batu kalau di sini. Yang pasti suhu udara di sana mencapai sekitar minus 6 derajat Celcius. Jadi yang terdingin selama musim kemarau tahun ini. Efeknya embun yang ada berubah jadi kristal es yang menempel di mana-mana, mulai dari kap mobil, atap kendaraan, rumput, sampai tanaman yang kelihatan putih karena membeku. Dan gak cuma di satu titik aja, fenomena ini juga muncul di beberapa kawasan lain. Ada di Gunung Prau, Gunung Bismo, Pangonan, sampai sekitar kawah Sikidang. Dan menariknya, embun es sebenarnya bukan hal baru ya kalau di Dieng. Tiap tahun kemunculannya disebut lebih sering dibanding musim kemarau sebelumnya. Jadi, walaupun Indonesia dikenal sebagai negara tropis, ternyata ada juga momen ketika satu wilayahnya bisa kerasa kayak lagi musim dingin, teman Pro 2. Kalau kamu dikasih kesempatan ngerasain pagi-pagi bersuhu minus 6 derajat Celcius kayak di Dieng, kamu suka atau enggak kira-kira?

0: Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

juga memuncak kita gak lagu Billboard Pop Airplay lewat remix kolaborasi mereka Dracula untuk pertama kalinya. Dan pencapaian ini diumumkan sama Billboard jadi rekor perdana keduanya di tanggal lagu ini di edisi hari Selasa. Pop Airplay ini adalah dia kayak semacam pengukur jumlah pemutaran mingguan lagu-lagu gitu ya di stasiun radio Top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Dan remix collab Dracula ini melesat di posisi pertama menandai pencapaian terbaiknya Jennie dan Tame Impala pada kategori ini. Selain itu, lagu Dracula juga mencapai posisi tertinggi yang baru

peringkat ke-8 Billboard Hot 100 minggu ini. Lagu-lagu ini jadi daftar utamanya Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap minggunya. Dan lagu Dracula turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance, Electronic Songs, Hot Rock and Alternative Songs, serta Dance Streaming Songs. Dan dominasi ini memperlihatkan konsistensi popularitasnya Dracula

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Nepro 2, keindahan Candi Prambanan emang kayaknya nggak pernah gagal ya untuk memikat siapapun yang datang, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi. Momen ini tuh kembali menunjukkan kalau pesona Candi Prambanan terus dapat pengakuan dunia ya. Lebih dari sekedar situs bersejarah, kalau kita ngomongin Prambanan, dia tuh jadi kayak etalase kekayaan budaya, sejarah, dan peradaban Indonesia di mata internasional. Nah, di balik pesonanya,

berbagai upaya pelestarian juga, salah satunya barengan sama In Journey. Dan salah satunya adalah lewat konservasi dari 224 candi perwara dengan pendekatan ilmiah, mulai dari penelitian arkeologi, nanti akan dibikin dokumentasi digitalnya, lalu akan ada rekonstruksi berbasis AI, sampai kolaborasi dengan India untuk memperkuat kapasitas konservasi. Jadi lewat langkah inilah In Journey ikut menjaga warisan budaya Indonesia biar tetap lestari sekaligus semakin dikenal sama dunia, teman Pro 2.

informasi terbaru ada bagusnya ya. Jadi supaya tetap ter up to date sama berita dan informasi apapun. Dan sekarang kamu udah bisa memantau berita terkini langsung dari handphone kamu aja. Lewat website rri.co.id, informasi politik, musik, hiburan, atau yang lagi viral, semuanya ada. Jadi langsung cukup buka HP kamu aja, buka browser, ketik rri.co.id, dan kamu bisa klik berita yang kamu mau baca gitu ya. Gampang banget ya untuk jadi

berita yang memang lagi kamu ikutin. Nah, better kamu baca dari portal berita yang sudah terverified. Jadi gak ada hoax teman Pro 2 ya. Anyways, aku mau ngingetin kamu kalau sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya, yaitu pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Aku juga udah siapin beberapa lagu religi untuk menemani kamu menjelang azan maghrib. Jangan kemana-mana ya, karena aku masih akan terus nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti.

Zaman Pro 2, udah tahu belum? Sahabat Nabi yang menulis Al-Quran, diantaranya ada Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib yang bertugas mencatat wahyu yang turun saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun, Zaid bin Sabit adalah yang paling utama ditunjuk sebagai penulis wahyu dan kemudian mengumpulkan mushaf pertama. Mereka mencatat ayat di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang, dan batu, hingga akhirnya dibukukan secara sistematis.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

News. Kebakaran ini jadi salah satu insiden paling mematikan di tengah gelombang panas yang melanda Eropa Selatan. Udah lagi panas banget, sekarang ditambah lagi dengan kebakaran Teman Pro 2. Sekitar 150 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api yang menurut saksi mata kemungkinan dipicu oleh kabel listrik. Jadi ada kabel listrik yang jatuh sebelum menyebar ke kawasan hutan, jadinya

mengatakan seluruh korban kemungkinan merupakan warga negara asing. Pemerintah daerah sebelumnya melaporkan ada 12 korban tewas, tapi SAMS menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara. 4 korban ditemukan terjebak di dalam mobil teman perdua, sementara korban lainnya ditemukan di lokasi berbeda saat diduga berusaha melarikan diri. Di antara korban yang luka, ada 1 orang dirawat di rumah sakit akibat menghirup asap, sementara 1 orang lainnya mengalami luka bakar. 4 orang lainnya mendapat perawatan di lokasi kejadian karena luka bakar ringan dan gangguan pernapasan akibat asap tebal, dan kebakaran juga menyebabkan penutupan jalan dan evakuasi sekitar 1.000 warga. Ini menurut layanan darurat di sana, karena gelombang panas yang berkepanjangan dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius ini sudah memicu kebakaran hutan di berbagai wilayah Eropa Selatan.

0: menjelang jam 7 malam. Saatnya Melody Putri harus pamit undur dari Sore Ceria, sekaligus juga mengantarkan kamu segera bergabung bersama Pro 2 Jakarta habis ini ya. Untuk mendengarkan MLC seperti biasa ada music live chat dari jam 7 sampai jam 8. Lalu kemudian akan lanjut lagi deh, akan ada jaga malam sampai jam 12 malam untuk menemani sisa hari Jumat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Bogor. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

0: selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh,
0: apa itu?
1: Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Benar.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Kenapa? Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Ego ya, teman berdua ya. Dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
2: Damang, let's go.
1: Wis, baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya, lagi.
1: Gak tau yang lain.
2: Kayak amplas gitu.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning Ego.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu awewe.
1: Awewe.
3: Itu pun kasar.
0: Bener.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Gitar, gitar.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa, oh, Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Okay. Andre Taulani.
0: Benar. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
6: kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh, iya, lagi benar lagi.
1: Andri, Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Dewa. Lanjut, lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama okay. saya Lucky.
0: Oke, okay. Lucky. Oke, okay, lanjut.
8: Halo.
7: Saya pemain 6 senar.
8: Okay. Mau siapa dulu nih?
7: Oh, sok
8: mau sweet enggak?
7: Sweet. 25.
8: Ya, oke. Boleh duluan.
7: Halo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus, terus.
8: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
7: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
8: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
9: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
9: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
9: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya, susah.
9: Licik gitu mikir.
1: Susah ya. Susah.
9: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
9: Emang dong.
8: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
9: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Iya, Kang, maaf Kang.
9: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh. Oh.
9: Saudara Ari Wibowo.
1: Oh.
9: Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya, oh, benar. Saya
6: Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya, baru makan.
6: Dicas bawa bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar, benar, benar, benar.
1: Pagi,
6: anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Eh, tapi betul, betul.

0: Kang Andre
1: kebetulan. Salah satunya itu lah.
2: Bos, gimana Andre?
3: Mau Andre-nya juga. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke.
1: Seru-seruan terus.
4: Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
5: usia. Usia. Usia aja ya.
0: Usia.
5: Usia. Usia.
4: Nantinya, nantinya. Nanti.
1: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
4: Taman kakak-kakak.
1: Taman kakak-kakak.
3: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
5: Cuman beda.
3: Cuma kelihatan
5: sebagai aku yang paling muda ya.
3: Iya. Okay.
5: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
5: 1 tahun cahaya.
4: 1 tahun cahaya.
5: Untung lu cewek. Untung lu cewek.
3: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
3: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
5: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
3: Oh iya.
1: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
3: Iya. Yeah.
1: 1930.
3: Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
1: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
4: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
5: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke. Okay.
5: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
3: Wah, happy anniversary.
2: Belum. Bulan depan.
4: Jadi yang terakhir masuk itu
5: gua dulu
4: Catur. Asa. Enggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
3: Oh begitu.
1: Iya. Boleh lah.
4: Enggak, ini grup udah hampir hancur itu.
3: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
5: Pegel gak sih berdiri mulu?
3: Morning Ego lahir gitu.
1: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
4: Kafenya Ari maksudnya.
1: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eco Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eco Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eco Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener. Inggris satunya Amerika kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
3: segar
1: gitu ya di kuping.

0: bisa.
1: Serius bisa.
0: Iya.
1: Hade coy.
2: Sok atuh sanur bari bae sia 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
3: Oh iya. Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
4: Oke.
3: Untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
4: Iya, benar.
3: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
0: aneh.
3: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
4: Benar.
3: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
4: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu, ada nggak?
2: Banyak sih.
4: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
2: What is flat sih kalau buat
5: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh, patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
0: ganjil-ganjil
4: gitu. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
2: Teknikal banget.
4: Gokil.
6: Tapi boleh nontonin besok nih?
2: Boleh.
4: Boleh kita datang. Boleh.
3: Gua kasih lu free pass 2.
4: Mantap.
7: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hihi gitu. Oh gitu.
3: Harus falset kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
2: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
1: Udah dapat
2: member baru buat
3: MLM. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM. Udah lagi. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
2: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
3: Yang mau dibahas?
0: Album dulu ya. Oke.
1: Gimana album? Menurut anda albumnya? Gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Terima kasih.
2: Boleh tembak keluar.
3: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua ya Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template-nya.
3: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Doa baik pasti gue terima.
3: Iya, terima kasih.
1: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
3: Iya, yeah. harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
3: Iya. Yeah. Itu.
5: Hewan lah.
3: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
3: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
3: Okay.
2: Ya. Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Yang ono-ono itu anu-anu.
3: Jangan diiniin banget gitu. Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
3: Ups and down ya.
2: Yep.
3: Jadi
1: kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih. Kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
2: Nikmatin aja.
1: Menikmati semua momen di hidup anda.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Tapi karena main kunci.
1: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga,
0: bener.
1: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
3: menderita.
1: Padahal mah nggak. Nah si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
5: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
3: Kang Catur, Kang Catur.
5: Kang Catur. Dewasa. Dosen.
3: Agim ini, Agim.
4: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
6: Pakai mana?
3: Diem tapi kocak banget. Gimana kan?
4: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
3: Benar-benar. General.
4: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
4: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
3: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
3: Lagi kan? Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
2: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
3: Lulus.
6: Coba apa lagi?
3: Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
3: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
3: if only.
0: Bener.
3: Berapa lagi tadi?
4: Dua lagi.
3: Kasih clue.
5: Lini masa.
3: Satu lagi.
4: Insep.
3: Parable.
6: Selamat, Anda masuk menjadi anggota kami.
3: Dapat premium. Call a friend.
4: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
3: Iuran.
2: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
4: Ntar beneran lo disangka Morning Go MLM.
3: Morning Go ternyata MLM. Jual
6: tanggatannya langsung. Sharing relay dong.
3: Mahkotanya
6: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, atau juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
3: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
2: Ari.
3: Kang Ari.
2: Iya.
3: Oke.
5: Gara-gara apa?
2: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
3: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Terlalu biasa pertanyaannya.
2: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
3: Ya ampun, gak ada telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah dia. Kayak gak ada yang peduli.
2: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
3: Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
4: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
3: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang? Dan
4: mereka lepas.
3: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
6: Kehilangan pelanggan.
4: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita.
1: gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
1: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
3: Oh, okay.
1: Bener nggak sih?
3: Yeah,
1: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar.
1: Ya, ya, ya. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
3: Iya. Ya, kan? Soalnya udah malam.
1: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
5: Oke. Benar.
1: Cuman pagi doang sih. Iya.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
3: Ya, benar paginya waktu
1: pagi
3: itu ya.
1: Doang.
5: Oh, iya benar.
1: Ya, siang kerja lah.
2: Masih
1: kan gawe lah gitu.
5: Benar.
1: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar.
2: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting.
5: Oh,
2: gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
5: Yeah.
2: Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
3: Waduh.
6: Pemain.
3: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini.
5: Yes.
3: Judulnya adalah Pagi.
5: Here we go.
7: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Show
1: dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: lagi kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak. Dengar makan puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu itu berarti enggak
3: suka pilihan
2: itu.
3: Besok SP ya.
1: Dikasih SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Hmm. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Ya biasa.
3: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya
5: ini fun fact bener dia
4: kan.
5: Beneran.
4: Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram.
1: Dilihat ya.
5: Ada.
3: Gila.
1: Waduh. Terus. Barongsai gitu barongsai.
5: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
3: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cah.
1: Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Oh. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempel
5: di situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gini.
1: DIY ya?
4: DIY banget. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
4: beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
6: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue nggak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
4: paradigma gitu. Itu.
6: Memecah paradigma jadi kita bikin kalau misalnya lo emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lo emang udah mau lo nggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
6: Iya kan. Kalau ketika emang lo udah nggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga nggak akan lo dengar.
0: Teknologi ya.
5: Ada teknologi.
0: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Iya kan. Kita nggak bikin pakai AI ya.
6: Kita nggak.
4: Nggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: Terakhir S3 marketing. Semuanya S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya, DIY tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia. Itu.
3: Karena namanya milik
0: Tuhan. Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
4: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
0: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
0: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Yeah. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih, lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih gak akan selamanya.
0: Gak selamanya.
4: Benar.
0: Luar biasa.
4: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
4: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
4: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
0: MV-nya ada atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga, ya kalau mau nonton yang perform-perform ada kok di
0: YouTube.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa gak ada gitu.
4: Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Di website.
5: Gimana
6: bisa dicek? morningego.com.
0: Bisa cek tuh.
6: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright. Keren.
4: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
0: Oke.
1: Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Ais, keren banget, Kang. Kecerekan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro2, inilah info Pro2 malam hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional dalam bidang sidang umum organisasi hak kekayaan intelektual dunia atau WIPO di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri bersama negara-negara anggota WIPO, Indonesia mengajukan proposal yang menitik beratkan pada tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Menurut Supratman, langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital khususnya bagi industri kreatif. Indonesia juga mengusulkan agar pembahasan tata kelola royalti diperluas hingga mencakup karya jurnalistik dan kecerdasan buatan. Tujuannya memastikan setiap kreator memperoleh atribusi dan remunerasi yang layak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Selain itu, pemerintah menyambut konsultasi UNESCO terkait rancangan panduan kompensasi berita adil yang dinilai dapat memperkuat perlindungan hak cipta dan sistem kompensasi bagi media. Indonesia pun dijadwalkan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026. Sementara itu dari dunia olahraga, mantan gelandang Real Madrid Sami Khedira dikabarkan kembali ke Santiago Bernabeu untuk bergabung dengan staf kepelatihan Jose Mourinho sebagai asisten pelatih. Kehadiran Khedira dinilai menjadi keuntungan bagi Mourinho karena mantan pemain timnas Jerman itu sangat memahami budaya klub dan memiliki hubungan baik dengannya sejak keduanya bekerja sama pada musim 2010. Meski belum memiliki pengalaman sebagai pelatih dan lebih banyak berkarir sebagai komentator sejak pensiun pada 2021, Khedira disebut akan berperan sebagai penghubung antara pemain, tim pelatih, dan manajemen klub. Teman Pro2, demikian info Pro2 malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum teman Opera 2. Ketemu sama Rinda Marlita di rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Hey, buat kamu yang lagi galau di sebelah situ, di pojokan, ngapain say? Liburan tinggal beberapa hari lagi gitu kan itu teman Opera 2. Walaupun ada beberapa juga yang masuk sekolah tuh di hari Rabu, tapi semakin mendekati waktunya masuk sekolah, gak usah galau-galau lah ya, mendingan kita maratonan film. Gimana, setuju? Kalau misalnya kurang suka, aku bosan Rinda nonton film. Nah, kalau misalnya nonton film agak bosan, kamu dengerin aku aja. Aku punya beberapa informasi yang seputaran film, jadi kamu gak perlu nonton, dengerin aja informasinya.
3: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendiri.

Departemen Peraduan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini lagi menyoroti masih rendahnya minat masyarakat terhadap film Indonesia yang bertemakan sejarah. Menurutnya, industri perfilman nasional sekarang ini masih didominasi film bergenre komedi, horor, film anak yang mampu menarik jumlah penonton jauh lebih besar. Fadli Zon juga menjatuhkan film Agak Lain, Jumbo, KKN di Desa Penari yang masih berhasil menembus lebih dari 10 juta penonton di bioskop nih. Tentu kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap film bertema hiburan populer. Tapi biarpun begitu, pemerintah menilai film sejarah tetap perlu mendapatkan dukungan untuk menjaga keberagaman karya, sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah bangsa. Makanya nih, Kementerian Kebudayaan ngebuka sayembara Teman Produa seputaran program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Programnya sendiri mendorong lahirnya film yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di periode 1945 sampai dengan 1950. Kompetisinya sendiri melibatkan sineas, rumah produksi, dan komunitas perfilman serta didampingi para sejarawan untuk memastikan akurasi cerita dan nilai sejarah dalam setiap karya yang dihasilkan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin film Indonesia, ternyata bukan cuma laku di dalam negeri, tapi juga banyak yang bikin bangga di panggung internasional nih. Salah satunya adalah Laura Basuki yang sukses ngebawa pulang berharga gitu kan, penghargaan Silver Bear di Festival Film Berlin di tahun 2022 lewat film Before, Now, and Then. Keren banget kan? Terus ada juga Marsha Timothy yang memang Best Actress di Sitges International Film Festival di periode 2017 berkat aktingnya di Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Filmnya sendiri juga sempat jadi wakil Indonesia menuju Academy Award. Kemudian gak ketinggalan ada Reza Rahadian, aktor yang dikenal totalitas di setiap peran ini meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival 2017 lewat perannya sebagai B.J. Habibie di film Rudy Habibie. Nah, ini bukti kalau kualitas aktor Indonesia tuh sebenarnya gak bisa banget dianggap remeh nih teman Produa. Kira-kira siapa lagi ya yang mendapatkan penghargaan-penghargaan bergengsi?

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2FM.
2: Kupas tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
3: Tahu gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Masih ada deretan aktor Indonesia yang bikin bangga di level dunia, kayak Joe Taslim. Selain main di Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat, dia juga pernah meraih Best Apan Star Award di Korea Selatan di tahun 2016. Terus ada juga Lukman Sardi yang memenangkan penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival 2019 lewat film 27 Step of May. Nah, dan tentu aja ada Dian Sastrowardoyo. Aktris yang satu ini tuh pernah nyabet penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Deauville di Prancis dan juga Film Internasional Singapura. Tentunya deretan prestasi-prestasi ini tuh jadi bukti kalau aktor Indonesia tuh punya kualitas yang mampu bersaing di kancah internasional. Mudah-mudahan makin banyak karya dan juga talenta tanah air ya teman Pro 2 yang terus bersinar di festival di dunia.

teman Pro2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Atau yang pernah dua, pernah gak sih ngerasa abis baca novelnya terus penasaran pas dijadiin film kayak gimana sih? Nah, Indonesia tuh punya banyak banget film adaptasi novel yang sukses bikin kita-kita baper sekaligus nostalgia gitu. Yang pertama ada Habibie dan Ainun. Film yang diangkat dari novel karya B.J. Habibie ini tuh menceritakan kisah cinta beliau dengan Ainun. Dibintangi Reza Rahadian, Bunga Citra Lestari. Film ini tuh penuh cerita tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Tentunya yang bikin kita baper dan terharu nih teman Pro 2. Terus ada juga film 5 cm. Ini tuh adaptasi novel karya Doni Dirgantoro. Filmnya mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru demi mengejar mimpi. Gak cuma menyuguhkan seputar apa namanya ya, pemandangan keren, tapi juga pesan tentang persahabatan, keberanian dan juga semangat untuk terus melangkah. Waduh, kamu udah nonton belum nih film yang 5 cm? Kalau belum, tonton. Nah, kalau misalnya kamu tim yang suka baca novel dulu baru nonton filmnya, ada 2 judul ini tuh wajib banget masuk sama list nonton kamu nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita. Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selain tadi film yang diambil dari novel, ada Habibi dan Ainun, kemudian ada 5 cm. Kayaknya kalau nggak masukin Dilan 1990 kurang afdol, ya nggak sih? Diangkat dari novel karya P.D. Baik, film ini tuh sukses banget, bikin banyak orang senyum-senyum sendiri lewat kisah cinta Dilan dan juga Milly yang ikonik. Ada juga Home Sweet One, film yang diadaptasi dari novel karya Almira Bastari. Ceritanya relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, terutama yang jadi sandwich generation. Nah, tokoh Kalune harus berjuang ngejar impian punya rumah sambil tetap ngebantu kebutuhan keluarganya. Menariknya, setiap film adaptasi yang punya kita itu punya cara sendiri dalam menghidupkan cerita yang sebelumnya hanya ada di dalam buku aja. Tentunya juga masih banyak banget film-film Indonesia yang diadaptasi dari novel. Jadi kalau misalnya kamu udah baca novelnya, coba deh nonton filmnya. Siapa tahu ada sudut pandang baru yang bikin ceritanya terasa semakin berkesan.

Jujur ya, dulu gue mikir ngebut di jalan itu keren. Gaspol, suara knalpot rame, semua mata tertuju ke gue. Rasanya kayak pahlawan jalanan. Tapi semua berubah saat gue jatuh. Beneran jatuh. Bukan cuma dari motor, tapi dari kenyataan. Tulang gue retak, motor rusak, dan yang paling nyakitin, nyokap duduk di lorong UGD nahan nangis. Gue cuma pengen kelihatan jago, tapi akhirnya gue cuma bikin orang yang sayang sama gue takut kehilangan. Sekarang gue ngerti, gak ada yang keren dari balap liar. Ngebut cuma nunjukin lo nekat, bukan hebat. Jadi, kalau lo masih pengen kelihatan hebat, tunjukin di hal yang benar, bukan di tengah jalan. Biar kita semua bisa pulang dalam keadaan utuh.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Mendekati weekend, tapi udah mulai bingung nih, mau nonton apa ya? Tenang nih, minggu ini bioskop punya banyak pilihan seru dari berbagai genre. Yang paling ditunggu itu tentu Moana yang versi live action. Film ini tuh mengajak kita kembali mengikuti petualangan Moana yang harus berlayar melintasi samudra demi menyelamatkan pulaunya. Kali ini karakter Moana diperankan oleh Catherine Lagaya. Nah, sementara Moi-nya sendiri dimainkan oleh Dawn Johnson. Nah, cocok banget buat ditonton bareng keluarga karena bisa dinikmati semua umur. Kemudian kalau misalnya kamu pecinta uji nyali, ada 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ceritanya tentang 7 konten kreator Indonesia yang nekat melakukan siaran langsung di rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Awalnya sih cuma cari konten, tapi semuanya berubah jadi teror yang bikin mereka berjuang buat selamat. Dan ini siap-siap banget buat kamu dibikin tegang dari awal film sampai dengan akhir.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Friend Friend Duet. Tentunya masih sama Rinda Merlita di sini, tapi untuk informasi seputaran filmnya udah dulu nih. Karena aku masih punya beberapa informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah yang lagi viral di media sosial, fenomena Dust Devil ataupun yang sering dijuluki setan debu. Ini tuh muncul lagi di lautan pasir Bromo. Sekilas emang mirip tornado karena pusaran anginnya menjulang tinggi sampai ngebawa pasir dan juga debu ini berputar ke udara. Meski terlihat menyeramkan, ternyata fenomena ini tuh cukup sering terjadi, terutama ketika musim kemarau nih teman Pro 2. Menurut BPBD Kabupaten Probolinggo, Dust Devil ini terbentuk akibat permukaan tanah yang sangat panas, kemudian cuacanya cerah, kelembaban rendah, serta banyaknya pasir atau debu di sekitar. Jadi proses terbentuknya berbeda dengan puting beliung ataupun tornado yang jauh lebih berbahaya. Menariknya nih ya teman Pro 2, banyak wisatawan justru menjadikan fenomena itu sebagai tontonan. Namun pengunjung juga diimbau untuk tetap waspada, tidak mendekati pusaran angin karena pasir dan juga debu yang berterbangan bisa mengganggu mata plus saluran pernafasan. Kalau tiba-tiba berada terlalu dekat, sebaiknya tetap tenang, lindungi mata, hidung dan juga mulut kamu hingga pusaran anginnya berlalu. Jadi kalau misalnya lagi liburan ke Bromo di musim kemarau dan melihat setan debu, cukup nikmati dari jarak yang aman aja.

0: serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Teman Pro2, kamu pernah denger gak sih ataupun pernah gak gitu buka HP buat balas chat, ujung-ujungnya malah scroll media sosial, buka marketplace, nonton video pendek, terus lupa deh mau ngapain. Nah, kalau misalnya ini sering terjadi ke kamu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya popcorn brain. Nah, meskipun bukan istilah medis gitu kan ya, tapi popcorn brain sendiri menggambarkan kondisi ketika otak terlalu terbiasa menerima rangsangan digital yang datang terus-menerus nih, mulai dari notifikasi, video pendek, sampai dengan feed media sosial yang ada habisnya. Akibatnya, kita jadi gampang terdeteksi, kemudian susah fokus, mengerjakan sesuatu hal dalam waktunya yang lama akhirnya. Nah, kalau menurut para ahli, kebiasaan ini bikin otak terus mencapai kepuasan instan dari like, komen ataupun notifikasi baru. Jadi aktivitas yang butuh konsentrasi itu kayak belajar, bekerja ataupun ngobrol langsung kerasa lebih sulit dan juga membosankan.

maupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Tekniknya popcorn brain ini bisa dilatih supaya fokus kita kembali normal nih. Caranya sederhana banget. Mulai dari mengurangi notifikasi yang gak penting, batasin waktu main media sosial, sampai membiasakan mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau misalnya lagi banyak tugas, kamu juga bisa coba teknik Pomodoro. Fokus kerja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Cara ini tuh cukup efektif buat menjaga konsentrasi tanpa bikin otak cepat lelah. Selain itu, bikin to-do list dan luangkan beberapa menit untuk tarik nafas ataupun mendengarkan musik yang menenangkan kamu sebelum mulai beraktivitas juga bisa membantu. Jadi coba deh cek lagi screen time kamu hari ini. Kalau misalnya udah berjam-jam tanpa sadar, mungkin ini saatnya kasih waktu otak untuk istirahat sejenak dari dunia digital.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

mendekati jam 11 malam, teman-teman Pro 2, ini waktunya aku pamit undur dari kebersamaan kita. Karena satu jam ke depan kamu bakal ditemenin oleh rangkaian jazz music, lagu-lagu menemani kamu tidur di malam hari ini. Yang pastinya terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi sampai dengan mendekati tengah malam ini. Mudah-mudahan rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor bisa menemani aktivitas kamu dari pagi sampai dengan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali mengudara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya, teman Pro 2, kita punya informasi-informasi terkini yang mau kita share ke kamu ya, biar kamu lebih ter up to date lagi nih. Dan untuk menemani kamu yang beraktivitas hari ini, tenang, kita punya lagu-lagu enak juga yang bakal kita puterin untuk kamu. Baiklah kalau gitu Tom Pro 2, sebelum saya mulai kasih informasinya di jam 6 nanti, kita mau dengerin dulu Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu, jadi jangan kemana-mana ya. Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti Tom Pro 2. Selamat mendengarkan Jazz Music Pro 2 FM.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Puasa membuat kita berserah pada Sang Kuasa, karena puasa adalah perisai yang akan melindungi kita di dunia dan di akhirat.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa gak?
1: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Halo teman berdua, Deli Tamunan balik lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Udah masuk jam 6 nih teman berdua. Seperti yang saya bilang tadi di awal perjumpaan kita di jam 5, saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya share ke kamu teman berdua, biar kamu lebih ter up to date lagi di pagi hari ini ya. Sambil nemenin kamu yang mungkin mau siap-siap beraktivitas, mungkin hari ini kamu tidak libur, harus tetap menjalankan kewajiban kamu. Wah, tenang saja teman berdua, karena selain informasi, saya juga punya lagu-lagu enak yang udah saya siapin nih untuk nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti. Begitu ya. Nah, untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6 ini, gak pakai lama-lama deh teman berdua, saya punya lagu-lagu yang bakal saya puterin. Sebentar lagi saya punya Arman Maulana dengan kamu teman berdua.

Lagu Love Hangover from Jenny and Dominic Pike menurut saya sih salah satu lagu yang enak banget nih, walaupun sudah dirilis di tahun lalu ya, tapi rasanya didengerin sekarang tuh masih relate sama berdua. Nanti bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu lagu dari Ziva Magnolia dengan kata-kata. So enjoy, tetap di Sepada on Saturday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 9 nanti.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Oke, nomor 2, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nomor 2. Nah, di sana ada rekan Alita Nuraini nih yang bakal menyampaikan informasinya ke kamu, nomor 2. Kayak gimana sih informasi perakiraan cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak, nomor 2. Ini dia.
1: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya
2: Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Pada pagi, siang, sore, malam, dan dini hari, cerah hingga cerah berawan. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur toge. Hey yang mau jalan-jalan, jangan sampai lupa info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Terima kasih banyak Alita Nuraini dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya. Itu dia teman Pro 2, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu, khususnya untuk kamu yang punya aktivitas padat hari ini. Oke, okay? Masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, teman Pro 2, saya punya informasi nih terkait dengan Piala Dunia ya, di mana kita semua mungkin nggak semua lah ya, mungkin beberapa ada yang tahu nih. Kalau misalnya tadi pagi ya, ada pertandingan Piala Dunia yang akhirnya meloloskan Spanyol menuju semifinal Piala Dunia tahun Pro 2 ya. Jadi timnas Spanyol ini lolos dramatis ke semifinal Piala Dunia 2026 di mana gol Mikel Merino di penghujung waktu normal bikin La Furia Roja menang 2-1 atas Belgia. Lagi-lagi si Merino nih tahun Pro 2 ya. Merino mencetak gol kemenangan Spanyol 2 menit sebelum waktu normal habis dan Spanyol nantinya akan bertemu dengan Perancis di laga semifinal pada tanggal 15 Juli nanti, teman Pro 2. Seru banget kayaknya pertandingan semalam ya, karena dua-duanya sama-sama ngotot, teman Pro 2, tapi akhirnya Merino nih diakui ya bahwa dia itu bawa hoki untuk Spanyol, teman Pro 2. Gimana tim kamu juga lolos enggak sih ke semifinal atau gugur? Kayak tim saya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Nomor 2, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ngajak kita sebagai masyarakat nih, terutama generasi muda, untuk mulai menerapkan pola makan sehat berbasis pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi program itu diluncurkan dalam program Makan Dengan Makna. Waduh, ini hasil kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, TikTok Indonesia, dan juga Food Bank of Indonesia atau Nomor 2. Nah, peluncuran program ini tuh diikuti juga dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan TikTok Indonesia ya, di mana kerjasama ini bertujuan memperkuat literasi kesehatan masyarakat melalui platform digital, termasuk penyediaan konten edukasi, pertukaran data secara aman, dan juga pengembangan berbagai program kesehatan gitu. Nah, upaya ini tuh dilakukan sebagai respon terhadap tingginya angka penyakit tidak menular di Indonesia, kayak misalnya stroke, jantung, kanker ya, dan juga gangguan ginjal. Nah, berbagai penyakit tersebut diketahui berkaitan erat dengan pola makan yang kurang sehat dan berlangsung dalam jangka waktu panjang. Makanya nih, kebiasaan makan ini perlu dimulai sejak kita masih muda supaya resiko penyakit kronis di masa depan bisa ditekan, teman Pro 2 ya. Begitu. Yuk makan sehat teman Pro 2 ya.

Oke, teman Pro 2, di jam 7 kita punya info Pro 2 untuk kamu ya. Ada informasi-informasi yang terpilih teman Pro 2 yang bakal kita share nanti. Gitu teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, udah pernah sarapan belum? Sarapan dulu deh. Apalagi untuk kamu yang hari ini mau sibuk-sibuk dari pagi ya, biar ada tenaganya teman Pro 2. Oke, untuk yang bisa ngopi atau minum susu atau minum teh, diminum dulu tuh minuman-minuman favoritnya ya, biar tubuh kamu juga lebih siap. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, habis ini kita akan langsung masuk ke Info Pro 2.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Jadwal semifinal Piala Dunia 2026 mulai terisi setelah dua tim pertama memastikan tiket ke babak empat besar. Perancis menjadi tim yang lebih dulu lolos menyingkirkan Maroko, disusul Spanyol yang mengalahkan Belgia dalam laga dramatis. Kedua raksasa Eropa itu kini dipastikan akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di final Piala Dunia 2026. Sementara dua tiket semifinal lainnya masih akan diperebutkan dalam pertandingan perempat final yang tersisa.

Beralih informasi lain, Teman Pro 2, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan instruksi Presiden tentang penyelamatan populasi dan juga habitat gajah Sumatera dan Kalimantan. Berdasar keterangannya, pada Jumat kemarin, Raja Juli melakukan video call dengan anak gajah bernama Nona Saroja yang berada di Taman Nasional Teso Nilo Riau. Impres ini disebut menjadi kado bagi Nona Saroja yang tengah genap berusia 1 bulan. Raja Juli menjelaskan impres